0: the first and still the only radio that matters. Volare 103 for FM.
1: Mari bersua, bercanda, dan berkisah tentang Kelana di ruang cengkrama Volare 1034 FM.
2: Halo, assalamualaikum Bujang Dare. Berjumpa kembali kita ya di program Ruang Cengkrama yang akan hadir menemani Bujang Dare hingga pukul 8 nanti. Dan kita tentunya akan berkisah tentang Kelana, dan juga ada sosok yang bakal hadir studio membicarakan sesuatu yang tentunya berharap bisa mengangkat sesuatu yang mungkin selama ini luput dari perhatian kita sehari-hari. Jadi Bujang Dare, kalau kita bicara soal sekolah, kita semua pasti sepakat dong kalau sekolah itu harusnya menjadi tempat yang paling aman untuk kita belajar dan juga tumbuh besar. Semua orang juga pasti setuju kalau yang namanya kekerasan di sekolah itu adalah hal yang salah. Tapi coba kita refleksikan lagi deh, kenapa sih angka kasusnya itu masih tetap tinggi? Dan kenapa sebagian besar korban justru memilih untuk bungkam? Jadi ternyata nih Bujang Dare, ada yang namanya hidden curriculum, kultur tersembunyi, atau aturan sehari-hari di sekolah yang tanpa kita sadari justru bisa menormalisasi tindakan tersebut. Nah, jadi selama kurang lebih 1 jam ke depan, Ruang Cengkrama kebetulan sekarang sudah kedatangan tamu spesial, sudah hadir di studio, ada Kak Farida Ilhami Zulaika, salah satu tim penyusun modul digital Listen to Know yang merupakan proyek berbasis riset doktoral dari The University of Sydney yang didanai oleh Australia Awards untuk mendengarkan langsung suara para remaja. Selamat malam Kak Rida, apa kabar?
3: Selamat malam. Udah lama ya rasanya kita siaran ya berdua. Ya Allah, flashback.
2: Tapi semoga bukan flashback yang buruk ya.
3: Bukan dong, bukan.
2: Jadi apa kabarnya nih?
3: Baik, alhamdulillah sehat. Baru selesai workshop tadi pagi ke siang ya bersama guru SMP di kerjasama dengan UNTAN Prodi IPS, Pendidikan IPS.
2: Oke, jadi terima kasih sudah menyempatkan hadir di studio Radio Volare. Dan seperti tadi sudah kita singgung sedikit, Bujang Dare, ini berkaitan dengan apa ini, sosialisasi kah atau workshop kah atau gimana ini kedatangan Rida ke Pontianak?
3: Sebenarnya lebih ke sosialisasi modul, cuma karena waktunya nggak terlalu banyak saya diberikannya, jadi lebih ke bercerita, saling bercerita aja dengan guru terkait pengalaman mereka menangani kekerasan seksual. Adalah sedikit bahas modul, cuma nggak banyak.
2: Oh gitu, karena kalau misalnya kita mau membedah modul itu butuh premis yang lebih serius mungkin ya.
3: Betul, nggak bisa sejam dua jam. Ke pengalaman ketika di Bandung itu 2 hari full intensif dari pagi sampai sore.
2: Oke.
3: Itu benar-benar ngebahas.
2: Optimal ya. Benar. Kalau enggak cuma sekedar leyeh-leyeh, ngabisin waktu
3: iya,
2: aja.
3: Cuma
2: formalitas
3: dateng,
2: ya.
3: Benar.
2: Oke. Tapi dari workshop tadi, apa yang kira-kira bisa ditangkep nih?
3: Dari feedback guru tadi itu, alhamdulillah sudah banyak yang walaupun tidak semua poin bisa direfleksikan gitu. Jadi mereka bilang kami akan mencoba mengevaluasi bagaimana menjadi guru BK yang lebih baik.
2: Oke.
3: Gitu. Karena kan poinnya tadi ya, confidentiality juga. Terus kenapa anak-anak memilih bungkam ya karena ada merasa, karena ada perasaan tidak nyaman di sekolah gitu.
2: Oke.
3: Terus ada juga yang bilang bahwa yang paling penting sesuai dengan nama modul listen. Jadi katanya kayaknya kami kurang mendengarkan.
2: Ini suka deh, sebelum kita masuk ke dalam modulnya lebih dalam, mungkin Bujang Dare bingung nih, ini gak bahas apa sih sebenarnya. Jadi ini adalah modul pembelajaran digital yang berjudul Listen to Know. Dan mungkin Kak Rida bisa menceritakan sedikit awal mula riset ini nih kayak gimana sih. Kan dikembangkan nih katanya dari riset doktoral nih, bagaimana remaja Indonesia mengalami dan memahami kekerasan seksual di sekolah. Apa-apa aja sih temuan awal di lapangan yang paling mengetuk lah hati Kak Farida dalam melakukan riset ini?
3: Oke, terima kasih. Ini adalah riset yang dilakukan hampir 8 hingga setahun ya, karena neliti kebijakan dan neliti interview. Jadi ada interview, mungkin yang lama itu adalah interview.
2: Okay.
3: Saya menginterview sekitar 100 anak perempuan dan laki-laki, kemudian 16 guru BK dari 2 sekolah. Penelitian ini tuh yang paling menarik, banyak sebenarnya, cuma ada satu yang paling menarik bagi saya karena dulunya saya S2-nya linguistik ya, bahasa. Jadi ketika mendapatkan hasil ini benar-benar satu yang membuat saya Oke, ini adalah kesalahan yang fatal, yang sistemik gitu. Di Indonesia, seksual, kata seksual itu sangat tabu.
2: Ya.
3: Jadi masih dibicarakan, tapi tidak dibicarakan.
2: Jorok gitu.
3: Jadi ketika interview, yang paling mudah adalah anak-anak tidak membahasakan menstruasi. Mereka membahasakan datang bulan, haid karena bahasa Arab ya, mungkin dikaranya lebih pantas untuk disebut, atau tamu bulanan.
2: Oke.
3: Jadi saya nanya, kenapa ngomong mens? Tapi mereka tuh jadi senyum dan berbisik.
2: Tidak elok mungkin ya.
3: Jadi katanya bagi perempuan membicarakan tentang seksual itu bukan hal yang baik untuk dibicarakan. Tapi dengan adanya absen itu gitu, anak-anak perempuan jadi tidak bisa membahasakan apa yang mereka rasakan di tubuh mereka.
2: Oke.
3: Contohnya ada satu, banyak sebenarnya. Jadi ini yang paling menurut saya paling kasian gitu, karena dia nggak punya teman cerita. Jadi si anak ini tuh punya tetangga. Tetangga ini sudah sangat dekat dengan keluarganya. Datang bertamu, kirain cuma bertamu, rupanya memegang bagian tubuh. Jadi ini orang tua katanya, dan anaknya ini merasa menganggap bahwa ya udahlah dihargai, jadi dia tidak menolak dengan sepenuhnya karena takut ini orang tua, saya takut enggak sopan. Tapi ketika ngomong sama saya, dia enggak bisa membahasakan apa yang dilakukan oleh orang tersebut dan apa yang dia rasakan di tubuhnya. Dia cuma
2: paham.
3: Gestur, ini apa ya kak namanya. Nah itu kan sampai sedih ya, maksudnya dengan ada remaja perempuan yang kena pelecehan seksual, itu udah maksudnya assault kan ya, udah masuk penyerangan seksual, tapi tidak bisa membahasakan karena emang tidak dipelajari di sekolah,
2: tidak ketemu bahasanya,
3: nggak ada
2: ya.
3: Bahasa bahkan nggak ada bahasanya, itu kan jadi kasihan ya anak-anak. Mereka, nggak bisa,
2: mereka tidak bisa mengasosiasikan sebuah kalimat, sebuah kata untuk menggambarkan perasaan mereka. Ya jadi akhirnya mereka menggunakan kalimat-kalimat pengganti yang pada dasarnya memiliki makna yang berbeda.
3: Iya betul
2: gitu.
3: Bahkan itu cuma jadi gestur, jadi apa ya kak,
2: tanda sayang ya? Ih jijik saya kok jadi jijik dengarnya. Karena sebagai perbandingan Bu Jandara, kalau misalnya kita lihat di negara-negara seperti di Amerika, di Eropa, apa segala macam, anak-anak murid dari usia prasekolah bahkan ya, itu sudah diajarkan menggunakan bantuan boneka, bantuan alat model, untuk mengajarkan bahwa ini bagian yang tidak boleh disentuh. Betul. Orang lain. Ini Betul. Bagian tell someone older kalau misal ada yang menyentuh kamu di bagian-bagian ini gitu. Nah kalau di kita kayaknya buru-buru ya.
3: Gak ada ya. Jadi kalau ada yang bilang pendidikan seks, ada tuh biologi. Enggak, itu enggak. Bukan pendidikan seks, itu biologi aja, biologi organ aja. Tubuh aja.
2: Kita bicara organ, tapi kita bukan berbicara sesuatu yang berhubungan dengan seksualitas.
3: Betul.
2: Bagaimana menjaga harkat dan martabat apa segala macam. Jauh itu masih.
3: Tidak
2: ya.
3: Ada.
2: Tidak ada. Oke, terus-terus. Kemudian terus-terus.
3: Jadi yang ini kan dari pihak anak ya,
2: yeah.
3: Dari pihak guru, karena saya dua data. Jadi dari guru itu rupanya ketika saya tanya, ibu tahu nggak kekerasan seksual, gongnya adalah mereka nggak tahu.
2: Oke.
3: Jadi ada yang bilang kekerasan seksual adalah penyimpangan.
2: Oh.
3: Oke.
2: Lompat
3: saya bilang,
2: ya?
3: Iya. Terus saya bilang maksud ibu penyimpangan gimana? Maksudnya biar nggak saya salah interpretasi.
2: Iya, iya, iya. Sepakat dulu ya, tidak temunya apa nih?
3: Nggak apa-apa, beda kata nggak apa-apa. Yang penting kita sama elaborasinya gitu. Terus rupanya penyimpangan ya bagi mereka yang melecehkan orang lain adalah penyimpangan. Semua bentuk kekerasan itu penyimpangan.
2: Oke.
3: Okay. Tapi itu posisinya adalah saya interview. Jadi saya nggak bisa. Pak salah deh kayaknya
2: ya,
3: bisa
2: secara begitu. Metode juga tidak bisa menyimpang ya.
3: Jadi oke, saya paham. Mencoba ya mendengarkan lebih banyak dari guru sebenarnya kenapa mereka bisa akhirnya berangkat dari definisi penyimpangan untuk kekerasan seksual. Jadi kekerasan seksual adalah penyimpangan, itu kenapa bisa begitu. Rupanya mereka memang kebanyakan guru BK yang mungkin lulusnya udah tahun lama itu kekerasan seksual tidak dibahas, tidak begitu banyak dibahas. Jadi yang kesini-sini aja nih yang udah tahun 2000-an ke atas itu udah mulai tahu karena mulai sedikit dibahas. Tapi tidak detail apa sih kekerasan seksual, isinya apa aja sih, tindakannya apa aja. Enggak diulik sedalam itu. Dan bisa dibayangkan ketika guru BK pun tidak paham apa itu kekerasan seksual, penanganannya gimana.
2: Ya.
3: Jadi tanda tanya yang besar.
2: Jadi ibaratnya saya juga Karida ngelihat di Indonesia ini ada satu meme yang sangat sering saya gunakan untuk menggambarkan kebijakan-kebijakan di Indonesia itu adalah ketika orang ingin naik tangga, dia tidak bertahap tapi ingin langsung melompat ke anak tangga paling tinggi ya. Karena ketika saya ngelihat ada sebuah wacana untuk membahas KBGO ya. Mulia sih, tapi bro,
3: bawahnya belum ada nih.
2: Bawahnya nih, bawahnya dulu. Kita jangan ngelompat langsung mau ngurusin KBGO. Oke. Ini adalah satu lagi bentuk kebijakan yang sangat Jawa sentris ya. Ketika anak-anak yang sudah memiliki pemahaman dan juga menguasai akses online, oke, kita bisa bicara KBGO. Tapi 90% lain wilayah di Indonesia itu tidak perlu, belum perlu apa bahasanya ya, tadi seperti Kak Rida bilang yang bawah-bawahnya dulu ini loh, pemahaman kekerasan seksualnya saja yang belum gitu. Nah, kemudian lanjut.
3: Nah, akhirnya saya merasa agak depresi ya melihat data itu.
2: saya bisa membayangkan sih.
3: Jadi saya butuh waktu, kenapa saya bilang setahun, karena memang kan saya nelitinya interview dulu baru kebijakan gitu ya, bolak-balik nih kan melihat data itu. Saya stres sendiri membaca testimoni anak-anak perempuan dan anak-anak laki-laki. Jadi bukan cuma anak perempuan doang yang kena kekerasan seksual. Ada kondisi psikologis di mana saya ngerasa kayak capek deh gitu, setahun tuh udah capek. Tapi saya merasa kayaknya ada apa ya, sisi kosong yang masih saya isi, yang bisa diisi dari penelitian. Akhirnya mencoba untuk melamar bukan beasiswa ya, grant namanya Australia Indonesia Institute. Saya ngelamar itu, dapatlah grant bekerja sama dengan, kalau Indonesia namanya promotor, mungkin co-promotor. Kalau di saya bilangnya supervisor aja sih, pembimbing. Jadi kerja sama pembimbing dua untuk menyelesaikan modul ini. Ya begitulah ceritanya, akhirnya bisa dapat grant karena itu. Karena saya merasa kayaknya teoritis banget ya penelitian saya, kan penelitian kebijakan, teori budaya sosial, gimana caranya ini udah sangat depresi ini, kayaknya saya melihat data gimana caranya untuk bisa ini dikembangkan di lapangan dan bisa menjadi bahan untuk guru evaluasi refleksi bersama
2: gitu. Istilahnya tidak hanya berakhir menjadi sekedar data-data di kertas, tapi bagaimana mengaplikasikannya dengan berbagai latar belakang yang berbeda, kultur yang berbeda, apa segala macam ya.
3: Betul.
2: Dan tadi kita sudah singgung nih, nama modulnya menarik banget, kelihatan banget anak radionya sih. Ini ada double etendre di sini ya. Listen to know, listen to know. Ini keren banget loh ini. Kenapa bisa sampai dapat ilham seperti ini? Anda harus berbagi ini.
3: Jadi itu juga pertanyaan pertama promotor supervisor. Kenapa listen to know? Kenapa itu jadi no kak dan no tidak gitu kan ya? Terus saya bilang sekalian eye catchy.
2: Iya, catchy banget bro. Ini radio banget ini headline-nya, gila campaign-nya nih, radio banget ini.
3: Sekalian eye catching gitu ya. Terus ini juga menjadi satu titik paling penting di modul adalah listen, mendengarkan, karena itu yang paling susah dilakukan oleh orang, mau remaja, mau guru, apalagi guru BK gitu kan ya. Itu yang banyak tertinggalkan, karena biasanya terjadi di sekolah adalah guru BK itu stigmanya adalah mendisiplinkan anak-anak dan fokusnya menghukum.
2: Ya.
3: Gitu. Anak bermasalah masuk guru BK.
2: Garda terakhir. Mm-mm. Garda terakhir nih.
3: Dan sebenarnya guru BK juga enggak suka ada stigma itu. Kami tuh bukan cuma itu, kami mau mendengarkan loh anak-anak, kalau masuk ke sini silahkan cerita, konsultasi. Jadi mereka juga setuju kalau guru BK tuh listen. Ya. Mendengarkan cerita anak-anak.
2: Kembali ke kodrat dong. BK apa? Mm-mm. Bimbingan konseling kan?
3: Betul. Iya. Tapi ya stigma itu akhirnya melunturkan keinginan anak-anak untuk bercerita.
2: Ya, karena takut duluan dihakimi.
3: Betul. Dan dia nggak pernah, mereka nggak pernah ngelihat anak-anak tuh masuk kurang BK cuma curhat doang.
2: Pasti ada konsekuensinya ini.
3: Iya, pasti ya, dipanggil bolos lah, inilah, itulah. Makanya menginspirasi modul menjadi listen to know, mengetahui, mendengar untuk mengetahui, itu kan mendalam ya maknanya.
2: Tuh.
3: Jadi jangan ada bias dulu ketika anak cerita, biarkan dulu cerita. Atau kalau misalnya anaknya butuh waktu, ya nggak usah hari ini selesai, kenapa harus hari ini selesai, lanjut lagi besok gitu kan. Makanya listen to know, memahami, mendengarkan, mendengarkan pengalaman anak-anak itu bukan satu hal yang instan satu hari. Kemudian listen to know, know yang tidak itu karena dari cerita anak-anak banyak yang tidak bisa membahasakan tidak. Mereka merasa tidak nyaman, cuma tidak bisa membahasakan tidak. Makanya pendul ini akhirnya listen to know. Bagaimana guru juga melihat, walaupun anak nggak ngomong no, tapi anak tuh sebenarnya nggak mau loh gitu.
2: Okay. Jadi pengembangan dari no means no gitu ya.
3: Iya,
2: nah, paham sih. Jadi memang sebenarnya kita juga memahami bahwa beban-beban yang dipikul oleh tenaga pendidik, dalam hal ini guru-guru BK, bukanlah sesuatu hal yang ringan ya.
3: Betul.
2: Bukanlah hal yang ringan. Itu juga harus kita garis bawahi Bu Jandara, karena seringkali kita melihat di sekolah-sekolah, kita bicara mungkin sekolah negeri lah ya, dengan segala keterbatasan dan juga segala ketimpangan infrastruktur sarana dan prasarana, rasio antara guru BK dan juga siswa itu seringkali jauh dari ideal.
3: Betul.
2: Nah, jauh kali dari ideal, dan kita baru bicara mengenai rasio, belum lagi metode bagaimana kita mengajak dan menarik anak agar mau cerita apa segala macam. Itu mungkin masih di list yang kesekian lah. Yang penting kita bicara mengenai rasio ketersediaan saja juga masih jauh lah ya. Oke, ini bicara mengenai riset yang fokusnya di Bandung, dan tadi Rida juga sempat mengatakan ada lokakarya 2 hari yang melibatkan kurang lebih 52 guru, guru BK hingga pengawas sekolah. Nah, waktu pertama kali suara para remaja ini dibuka di depan para pendidik, kayak gimana tuh dinamika respon dari pihak sekolah saat itu?
3: Beberapa resisten ya.
2: Oh, wajar itu ya, denial. Itu ada stage-nya sih itu. Pasti ada resistance, denial, acceptance.
3: Tapi beberapa juga ada langsung menerima. Kebanyakan langsung menerima tuh guru BK yang emang udah, maksudnya kalau saya merasa mereka sudah melaksanakannya dengan baik sebagai guru BK
2: ya.
3: Jadi mereka
2: ya
3: langsung evaluasi gitu. Oh iya, saya kurang ini, saya kurang ini. Tapi ada juga yang langsung resisten. Apalagi kekerasan seksual gitu kan. Jadi ada satu modul yang membahas bagaimana pakaian tidak dijadikan alasan untuk menormalisasi kekerasan seksual. Gitu. Jadi itu yang paling banyak ditentang oleh bapak-bapak.
2: Kenapa ya kaum saya ini ya?
3: Iya, mohon tolong maaf.
2: Ini agak melenceng sedikit sih. Saya selalu bilang sama teman-teman saya laki-laki lah ya, kita sebagai laki-laki itu jangan ikut campur sama urusan perempuan. Biarkan perempuan punya otoritas terhadap hidup mereka gitu loh. Oke, terus?
3: Ya, jadi ada satu pembicaraan kan, kebetulan bukan kebetulan, karena memang yang dapat grand cuma berdua ya, tidak bisa nambah-nambah. Jadi ada bapak yang nanya, kenapa pembicaranya perempuan dua-duanya?
2: Oh,
3: trigger dong.
2: Waduh,
3: trigger dong.
2: Saya aja emosi, mohon maaf bapak. Apa relevansinya?
3: Terus saya bilang, masalahnya diajak bercanda dong. Masalahnya pak, yang melamar grand cuma saya berdua, nggak bisa nambah satu lagi, nggak ada nih yang mau nambah. Kalau bapak mau silahkan, gitu kan, yuk kita kerja bareng. Terus saya bilang, kenapa akhirnya kami mengumpulkan bapak di sini supaya bertambahlah agen kolaboratornya. Jadi bukan cuma kami yang apa namanya yang bekerja dengan bapak ibu datang ke sini. Itu adalah tujuannya untuk semua yang datang menjadi kolaborator.
2: Oke.
3: Fasilitator di sekolah bapak laki-laki kan, alhamdulillah bisa kerja cakep, di sekolah
2: cakep,
3: gitu.
2: Cakep nyapunya, keren. Ya,
3: penyiar.
2: Gak pakai nangis ya.
3: Enggak, tapi itu tuh mencoba untuk membuat muka ini netral ya. Kalau enggak kayak udah kelihatan banget muka saya agak tidak nyaman untuk dilihat gitu. Jadi mencoba untuk tetap senyum walaupun dalam hati, wah, sudahlah.
2: Paham sih. Jadi memang resistensi tersebut adalah suatu hal yang wajar, karena bukan berarti mewajarkan, tapi berusaha untuk bersikap rasional ya. Karena mungkin selama ini mereka belum pernah mendapatkan suatu masukan, suatu input yang juga melalui sebuah pendekatan yang saintifik by data gitu ya. Karena selama ini kan kita ngelihat ya, seperti tadi Rida sudah sharing, kebanyakan memang berdasarkan pendekatan yang tidak saintifik. Boleh dikatakan seperti itu. Oke, jadi menarik ya Bu Jandara, kalau bisa kita bicara bukan cuma sekedar pakai telinga tapi pakai empati gitu. Oke, sebelum kita masuk ke hal yang lebih seru dan kita boleh coba bedah modulnya satu persatu, jangan kemana-mana ya. Kita dengarkan dulu yang satu ini, tetap di Radio Volare, streaming di volarefm.com.

0: fantasía.
1: Mari bersua, bercanda, dan berkisah tentang Kelana di ruang cengkrama Volare 1034 Abang.
2: Radio Volare streaming dari volarefm.com dan juga bunyi dari bisa saksikan melalui TikTok di akun @radiovolare. Masih bersama Farida Zulaika mengenai modul, bedah modul, listen to know. Jadi kita lanjut lagi deh obrolannya. Nah, di dalam modul ini kan dibahas juga nih kalau kekerasan seksual di sekolah itu bukan cuma soal faktor pelaku, tapi ada andil dari hidden curriculum atau kurikulum tersembunyi. Nah, ini sebuah istilah yang bisa diceritain dikit gak asalnya dari mana nih? Apakah memang ada definisinya secara akademik kah? Atau gimana hidden curriculum ini?
3: Oke, hidden curriculum ini awalnya dari peneliti yang bernama Henry Zerow. Jadi dia mengeluarkan kata hidden curriculum untuk mengkritisi bahwa sekolah itu bukan hanya mengajarkan subjek atau mata pelajaran yang tertulis di kertas gitu ya.
2: Paham.
3: Jadi makanya ada dibilang kurikulum tersembunyi walaupun tidak diajarkan sekolah, tapi itu dampaknya kerasa loh, anak-anak melakukan itu loh. Misalnya contoh ya paling simpel adalah bercanda. Sweet-sweet itu ya candaan. Bapak juga sering misalnya, bapak guru juga sering begitu. Atau cantik itu bercandaan, bapak guru juga sering begitu. Nah itu kan sebenarnya kurikulum tersembunyi. Tidak ada di kebijakan sekolah tapi dilakukan.
2: Ya hal-hal yang terlalu lama dinormalisasi sepertinya ya. Jadi pujian-pujian yang memang dianggap sebagai sebuah bentuk bentuk penghargaan tapi dibungkus dengan ucapan-ucapan yang tidak menyenangkan ya. Dan apabila kita melakukan sebuah upaya preventif atau resistensi, dianggap melenceh. Dianggap apa tadi, tidak ramah, toksik, apa segala macam. Jadi kalau misalkan dalam lingkungan sekolah ini, bahayanya tuh di mana tuh?
3: Kalau yang tadi ya, itu berarti kan masuknya ke menormalisasi kekerasan seksual. Jadi ada satu kasus di sekolah yang udah yang masuk dalam data penelitian, anaknya itu merasa dia tidak didukung oleh sekolah. Karena ketika dia melaporkan bahwa aku itu dilecehkan sama teman-teman tapi verbal dan dianggap tidak serius karena bercandaan aja, anak laki-laki mah biasa begitu tuh. Nah itu rupanya gurunya juga ngomong seperti itu. Jadi itu mengecilkan anaknya. Si anaknya ngerasa kok nggak ada yang support ya, oh mungkin apa yang aku rasakan bukan kekerasan seksual deh, padahal pelecehan seksual adalah bagian dari kekerasan seksual gitu. Jadi dia tidak menganggap dirinya merasa mendapatkan hal yang tidak menyenangkan karena semua orang juga menganggap ini bercanda.
2: Dan akhirnya itu akan terbentuk dan terbenam di dalam sanubari dia ya.
3: Betul.
2: Kalau aduh aku gak dipercaya. Mungkin Jaka juga pengen share sedikit. Waktu anak saya yang sulung kelas 5, kalau gak salah 5 SD, lagi tumbuh-tumbuh kembangnya kan. Badannya baru terbentuk apa segala macam, baru mau balir lah secara agama. Disentuh secara tidak nyaman oleh penjaga sekolah gitu kan. Cerita sama istri saya. Istri saya ngamuk dong.
3: Ya pasti
2: ngamuk. Itu saya harus menahan dia supaya tidak langsung merangsek ke sekolah di saat itu juga. Saya bilang gak gini caranya. Kita akan hanya menyebabkan keributan ya, kasihan anak kita nanti. Lebih baik pendekatannya kita atur strategi. Cek dulu sama orang tua yang lain, ada gak anak-anak lain yang ngerasakannya. Ternyata ada, ada beberapa. Tapi lo ya orang tuanya tuh gak mau maju gitu loh. Serius. Saya ngelihat sendiri usaha istri saya untuk berkoordinasi di grup WA itu tidak berhasil gitu loh. Ada yang gak mau, ada yang mohon maaf, males gitu. Ya udahlah, kayak tadi Rida bilang, namanya mungkin cuma sekedar kesenggol, sekedarnya apa, ya gak ada bermaksud apa, bukan mesum lah apa bahasanya gitu. Nah tapi ya akhirnya seperti tadi Rida bilang, anak-anak itu ngerasa tidak dipercayai.
3: Betul.
2: Nah saya tegaskan sama anak saya, kalau misal kamu ngalamin seperti ini, yang kamu lakukan sudah betul dan kami akan bela gitu. Jadi kita datang ke sekolah, melakukan negosiasi apa segala macam, dan ternyata memang pihak sekolah pun menawarkan damai gitu.
3: Ya itulah, jadi emang data penelitian juga salah satunya yang paling gong adalah mediasi dan damai.
2: Betul.
3: Jadi apapun yang terjadi, apapun masalahnya, mediasi adalah jawabannya ya. Gitu. Sedangkan saya bilang kekerasan seksual itu gak bisa mediasi. Betul. Karena ada relasi kuasa yang berbeda. Orang yang menjadi korban biarpun dia udah tua, dia akan tetap merasa trauma
2: ya.
3: Biarpun pelakunya masih muda, misalnya kita reverse ya, kita balikin begitu ya. Gak ada tuh tua akan berani, enggak, tua tuh tetap akan trauma. Makanya kekerasan seksual tidak boleh ada mediasi atau kekeluargaan atau apa ya, jalan damai
2: ya.
3: Boleh ada.
2: Yang kita takutkan kan misalkan bukan berarti this is better than the other version, tapi misalkan akhirnya dia menjadi pelaku. Karena usus bilah min zalik, misalkan karena betul. Trauma itu ngerasa aku juga ingin melakukan hal yang sama untuk mensupres rasa sakit hati ini gitu. Ya, jadi mungkin ini juga menjadi pengingat buat kita untuk selalu percaya sama korban.
3: Betul.
2: Nah, saya suka sekali dengan pernah baca kutipan, kalau misalnya kita percaya sama korban dan ternyata korban itu tidak jujur, setidaknya kita salah mempercayai seorang yang mengaku sebagai korban.
3: Betul.
2: Tapi kalau kita berpihak pada si pemerkosa, si pelaku kekerasan ini, dan ternyata dia terbukti, kita sudah membela
3: yang salah, benar-benar salah.
2: Orang salah, gitu.
3: Betul.
2: Ya, tapi itu berbicara agak terlalu jauh lah ya. Nah, kalau misalkan dalam interaksi sehari-hari ini, hidden curriculum di sekolah itu seperti apa sih? Contoh nyatanya?
3: Contohnya, kalau seragam kan sebenarnya ada tertulis ya di kebijakan sekolah. Jadi beberapa sekolah punya aturan seragam harus panjang, pendek gitu.
2: Sampai
3: kan
2: ada
3: ya.
2: Sentimeternya.
3: Ada.
2: Ada.
3: Oke, gosipnya nanti ya. Jadi yang karena itu tertulis, tapi yang tidak tertulis adalah guru rupanya di kelas memberikan wejangan, itu kan tidak tertulis. Kayak apa ya, masuknya tuh bercanda, bukan bercandaan, wejangan lah di kelas kalau perempuan itu kalian harus bertanggung jawab terhadap diri kalian sendiri. Jadi anak-anak tuh bilang gitu, kami dapat wejangan dari guru agama laki-laki kalau tanggung
2: sebuah
3: jawab
2: combo ya.
3: Tanggung jawab itu berada pada kalian karena nanti aib itu akan kalian yang rasakan.
2: Aib dan ain ya.
3: Dan itu akhirnya membuat anak-anak merasa apa yang mereka rasakan di tubuh itu aib. Makanya enggak ada yang mau ngomong, malu ngomong.
2: Sudah ditanamkan sejak
3: sudah
2: awal.
3: Sudah ditanamkan
2: ya?
3: Sejak awal, enggak ada kan itu di kebijakan, maksudnya kebijakan sekolah manapun, regulasi sekolah pasti enggak ada dong itu. Karena itu kan enggak boleh ya, maksudnya dengan mengatakan begitu ya.
2: Betul,
3: boleh ada begitu. Kalau ada nanti kritisi sekolahnya. Tapi kan tetap ada obrolan itu di antara guru dan anak, murid di kelas. Dan walaupun mungkin mereka menganggapnya bahwa ini adalah preventif, jadi perempuan yang harus bertanggung jawab pada diri sendiri, berarti dia menyingkirkan pelaku, tanggung jawab pelaku di kasus tersebut.
2: Ya, variabelnya langsung di-stip gitu ya.
3: Jadi itu yang akhirnya membuat anak-anak perempuan juga merasa bahwa kayaknya memang aku deh harus tanggung jawab untuk diri sendiri. Kalau diperkosa aku yang salah. Kalau misalnya aku kena pelecehan, aku malu, aku yang malu. Bukan yang
2: aib nih.
3: Makanya enggak ada yang mau ngomong ketika terjadi pelecehan, baik ke gurunya ataupun ke orang tuanya.
2: Okay.
3: Kemudian ada satu lagi yang hidden curriculum menurut saya itu adalah maskulinitas. Jadi mereka ini kan tidak tertulis di sekolah, tapi anak-anak melakukan gitu ya. Jadi di dalam pandangan anak-anak adalah laki-laki harus kuat, harus tidak boleh nangis, harus bisa berantem, harus agresif. Itu akhirnya ketika mereka bilang agresif, itu bisa juga mengarah pada menormalisasi kekerasan seksual. Karena mereka bilangnya adalah ya laki-laki itu harus menunjukkan ketertarikan kepada perempuan. Salah satunya ya kami melihat perempuan itu salah satu cara
2: objek.
3: Menunjukkan ketertarikan kepada perempuan sebagai objek imajinasinya misalnya begitu. Jadi satu lagi itu adalah yang laki-laki juga rupanya mengalami kekerasan seksual, pelecehan lah ya. Jadi ada anak laki-laki yang dicubit putingnya.
2: Tapi spesifik dia, ini ya,
3: iya,
2: contohnya ya.
3: Tapi dia itu gak mau bilang kalau itu pelecehan. Padahal dia ngerasa gak nyaman. Saya nanya kenapa gak mau dibilang pelecehan. Karena laki-laki itu harus kuat.
2: Iya, masa sih?
3: Masa sih gitu doang?
2: Di tongkrongan gitu aja gitu. Wah, cupu.
3: Nah itu kan kayak gitu kan sebenarnya sosial, nilai norma sosial budaya yang sudah tertanam lama. Mm. Kemudian di sekolah juga kan bisa guru juga bilang gitu, eh laki-laki jangan nangis, jangan apa namanya takut jatuh misalnya olahraga kan gitu. Mm. Ya harus kuat laki-laki dan segala macam. Itu adalah hal yang tidak diajarkan di dalam pelajaran sekolah, tapi dilakukan sama anak-anak dan dampaknya besar.
2: Oke. Kemudian di modul 1 ada sebuah pertanyaan yang sepertinya menjadi main course ya. Kenapa korban pilih diam? Nah, dari hasil riset Kak Rida sendiri, hambatan sosial atau mungkin budaya sekolah apa sih yang paling bikin korban merasa tidak aman atau takut buat melapor?
3: Yang pertama itu adalah banyak yang bercerita guru BK tidak bisa menahan hasrat untuk gosip.
2: Oke. Okay.
3: Gitu. Jadi anak-anak merasa cerita mereka nyampe kemana-mana. Hmm. Gitu. Apalagi perempuan kan, perempuan dari awalnya udah merasa bahwa ini adalah hal tabu dibicarakan, mereka aib. Tapi kenapa itu kasus mereka bisa nyampe ke orang lain?
2: Yeah.
3: Gitu. Itu malah jadi menambah trauma bagi anak perempuan. Makanya anak perempuan nggak mau. Karena dia mendengar temannya juga begitu, akhirnya menyebarlah ke satu sekolah bahwa guru BK tidak bisa dipegang omongan.
2: Bukan menjadi safe space ya.
3: Betul, makanya banyak perempuan yang gak mau ngobrol. Terus yang kedua adalah anak perempuan merasa ketika dia ngobrol dengan guru BK, dia akan dijudge.
2: Kamu kali, aduh.
3: Atau misalnya kamu bajunya sih kependekan atau terlalu apa?
2: Kamu ketat. Sih eyelinernya, lip glossnya mengundang, betul. Aduh.
3: Dan banyak yang sudah merasakan itu. Jadi anak-anak kan sering cerita nih satu sama lain. Ya nggak mau lanjut cerita gitu. Akhirnya kalaupun ada apa-apa mereka nggak pernah cerita. Jadi ketika sama saya mereka bilang kami baru kali ini cerita ke orang tuh ya ke kakak. Karena mereka merasa saya bukan bagian dari sistem. Saya orang luar. Kakak ini pasti membela saya nih. Karena tidak bagian dari sistem sekolah, bukan bagian dari sistem sekolah. Jadi sebegitu tidak percayanya mereka sama sekolah. Karena yang paling penting itu percaya ya. Percaya atau tidak percaya anak kepada sekolah itu yang menentukan apakah mereka mau datang ke guru BK atau enggak. Yang laki-laki juga sama. Mereka menganggap bahwa apa yang mereka lakukan salah itu pasti nyebar ke orang. Ada satu saya kan fokus grup discussion ya.
2: Yeah.
3: Kalau ke anak laki-laki, jadi saya ngumpulin 5 orang, yuk kita diskusi gitu kan. Karena pengen ngelihat bagaimana pengaruh grup. Kalau laki-laki kan bonding gitu ya. Jadi 5 laki-laki ini mengidentifikasi diri mereka sebagai bad boy.
2: Oh sih, star boy sekarang. Star boy, udah beda istilahnya.
3: Dan duduknya, gesturnya kelihatan banget. Jadi duduknya begini loh.
2: Asik.
3: Ini saya tua, maksudnya saya di depan mereka yang udah lebih tua banget, mereka duduknya begini. Dengan ya dada bidang begitu ya.
2: Tapi itu menunjukkan insekuritas yang luar biasa sih, ya enggak sih?
3: Iya. Terus saya merasanya adalah langsung nanya nih, kok bad boy? Kamu kenapa bilang bad boy?
2: Mereka ngomong gitu? Oh my God. Second hand embarrassment nih di sini nih.
3: Terus mereka bilang, kok kamu mau ngomong sama kami yang bad boy? Kan banyak anak-anak yang berprestasi, bla bla bla. Yang nanya, kenapa bilang bad boy? Kenapa bilang diri sendiri bad boy?
2: Rupanya, melabeli diri sendiri
3: iya,
2: itu ya.
3: Rupanya itu dilabeli sama guru.
2: Oke.
3: Jadi guru tuh karena mereka selalu bermasalah, bolos dan segala macam. Tapi mereka garis bawahi bahwa mereka tuh cuma bolos doang. Kami nggak kriminal kok.
2: Yeah.
3: Kami nongkrong-nongkrong di depan sekolah setelah pulang itu doang. Yeah, terus bolos pun karena gurunya nggak ada, kami pulang aja gitu.
2: Yeah.
3: Jadi mereka bilangnya gitu. Dan rupanya label itu adalah muncul dari sekolah, muncul dari guru. Dan akhirnya mereka dilabeli. Saya tuh wawancara tahun kedua kelas 2, berarti udah 2 tahun mereka dilabeli itu. Makanya dengan sangat bangganya, pedenya mereka bilang, kami kan bad boy.
2: Dan itu merupakan juga suatu bentuk kritik kepada pihak sekolah mungkin ya.
3: Betul.
2: Kenapa kau butuh aku? Kan kau yang meng-cash out kami gitu loh. Toh kok sekarang minta opini saya?
3: Dan itu juga akhirnya saya itu sampai 2 jam ngobrol, kan awalnya tidak cair ya dengan mereka begitu, terus resisten terhadap saya ada di situ. Akhirnya ngobrol 2 jam setengah, tengah-tengah baru cair. Makanya bisa sampai 2 jam setengah. Rupanya mereka itu kecewa juga dengan sekolah, kenapa sih mesti melabeli kami anak nakal? Kami tuh nggak nakal, cuma suka nongkrong aja. Mungkin nilai tidak terlalu bagus, tapi kami excel di bidang yang lain. Jadi ada yang suka main game, jadi suka ikut kompetisi gitu.
2: Ya, nah, paham.
3: Jadi kami tuh emang tidak excel di akademik, tidak bagus di akademik, tapi kami baik di bidang yang lain. Kok nggak didukung? Kok kami malah dibilang bad boy? Gitu. Jadi ada rasa kecewa juga dari mereka. Nah, laki-laki ini ketika dilecehkan oleh orang lain pasti nggak akan mau ke sekolah. Karena udah nggak percaya duluan itu.
2: Ya. Bahkan ini mungkin kasusnya malah lebih ekstrim ya, istilahnya mereka tersisih oleh sistem ya. Karena akhirnya orang-orang seperti ini akhirnya lepas dari pengawasan sistem.